0: Den forum se hetega bodukorma bellenaverin samakan de kanta te kobakma ma manakbunu wana
1: mega den eki mihon eki zamanuga eki dosor nikan tengana eki gotau
2: aate
1: agonomen kodukoda iru te khatu den agonu te khatu iru sita tu hunni maranga kudinge ara ritiko kudim porale varo kiho jhalakin tantana kende varo vero kudin tide eko miharo yahoro kudin maram madu sehat orang kalau dengan kos mihar aku di berak dengan gua untuk gua aku pun berarti hati lagi.
0: Eh mana?
1: Ya mihar orang zaman gua orang bukan ni ni dia kah cinta gua ni roti gua dari inna nansam baru orang gua kandi dari inna orang gua bokeh gua mihar apa?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat orang gua aku di cakap tu dah orang gua rajin gua mihar.
0: Mihar orang ni mana aku aku di ni air orang dengan me sehat orang gua aku membayar tiap mata kawar lagi nama mohim kanta tak kurang aku kah kanta tak air kurang ni membefe.
1: Zaman kita kurang kudin, nanti sering kami berbaca ni barat jinan kurang kudin, air panas air.
0: Aha.
1: Air bagaimana kami dah waktu agun, kami lalun dekoni agun orang marubi ni je, marubi ni enak mohon kita kafah kering alal sahing, bahasa hina band ngir tayar kuani kafum kandani, yang mana kau bagai teriaga ti ni mungkin roye kan saya berneva lagi kah dua orang kudin, tu kudin yang dua orang tu sebenarnya dua orang, neva tu nak jangan air nu kudin, air bagaimana tu epak kiri orang niat.
0: Ehembe.
1: Air jigu fani hari itu tu semua orang fani airnya na agak nebat pun dikurangkan.
0: Eh entah mana.
1: Yang kami kata huri hati itu berat dana, kadang kopi ni ada sahuk ko, air ko kadang saya na hina es bawal dia na esman ko kujin barang ni na fani wan, air kujin na jaya barang berubah je, dengi behi, air emberan ko beh, mereka ko jenggu, tinggal dia kadang na dengi beh suara mulut, eki barang orang ko dem mihar air fani nu air barang kahinar fani beh sirna. Tahu tu masa kalau ini tanah harus kita kunjung berjuang, orang berdiskusan dan jawab mak kuda itu. Eksin di rumah niem tangkap tanah harus kurima. Kalau kita tanah harus barak kura kunjung je. Kita tuh hamper rangau, amu kau kaki itu, kau kiri baju tanah meni algun men. Masa itu mahu entah salaga. Alifanu mohon kau ikut muka muka aku di.
0: Aha. Mana kau erat ibu nuve kala me eksin di rumah kak. Eksin eru nu dem bay mihun lono detek am.
1: Dahor. Tapi nak ikam kamda cenderung eh di jangan kamu kumudane kiagam seru sesudahnya ke gue nengen ni dengan aku Quran.
0: Eru nengen ni jatuh.
1: Nengen ni jeng agun mana kudin lipuniru agun meneru warat tadu zwari kade kiani ane ke kiane warat nikam cihal ke agun kudin mana aku eru ke berarti dia kudin cireh ni nama mihar berarti aku kudin cireh ni mihar hama berukun mesti bu karne re kudin berarti dengan.
0: Mana kita kawan aku mudah bahagia. Mana kita yang orang kami vaksin dengan orang mana kau bebe from kabo nuah kau mana kau kena ikut dosis.
1: Mana kau vaksin na kau ever sama parab bodoh mana kau ever ever ingkar kau ingkar yang mana kau agun kari kau doktor kau bahagia dekki. Dekki mana deng agun akan tak kabo kau pengen apa ni ni huna kan tak ke kami jadi vaksin nak ini ni kan tau ini kan tau. Mudah cina ban raka teri bal tu kong kucing selain mah mudah dunia, ni kau mah bisnya ada kau rezeki ni, bisnya kita ni berkhusyuk, kalau kucing ada ni ni air, ni orang orang ni orang orang macam ni kucing macam tak kau bukan nukon, kau kau, yang air kau paham macam tak kau nukabu kucing ni barat orang kau, barat perwa kucing ni lidah kita orang kau kaji.
0: Ah, barat barat syukur ya manaik.
1: Barat barat.
0: Bajer hendak nak kena.
1: Barat barat barat bajer, itu nak tiada depan manaik kau sejak.
0: Ah.
2: Manikan wahak tak ikut ni malaf dengan orang orang niuma ya wahak tak kau. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Niuma.
3: Papa.
2: Kini tu.
3: Alhamdulillah, kami ada janggalo.
0: Niuma, kuda.
2: Baju tu hak edengge tu.
3: Nikolam esbe pun nanti. Saya kuriha mesti punya sama pasir.
0: Kiah sah tu punya bi malde.
3: Malde.
0: Malde.
3: Barak kari.
0: Papa. Mie koradin fitna hisab.
3: Korang alih malu kan dah sama besar fenna ni. Aduh.
2: Hendet tu.
0: Ma, ni mana kudim furiham sihatnya ka bodoh korang ma bilangan samaukan deh kan tetehi koba.
3: Samaukan deh je korang gina ti madi malah korang bala mana mama.
0: Aduh.
3: Gina baru. Mee cara ni kait sihat tu bodoh. Gina mee hong. Kan ranggal ukhai sih bini mai, meranggal ukhai.
0: Kalau ada gaya turun, ranggal ukhai orang mohim tada.
3: Orang mohim meranggal ukhai sih saya dah huri. Kanan dino orang mohim, ayu orang mohim